0: kalau sama sudah kering jasiki.
1: Padahal tanah menggarang hati lebih sama agama. Kepala-kepala ini dikebalik berkata agama. Di sekarang ya, lepas serang jalan hari, serang para perang, lepas terasa agama tadi.
0: Kristikamkan diri ini. Ini yang dia kan kembali dari orang yang dia kira-kira.
1: Yang dia kira-kira ini, yang dia kira-kira ini, semua orang yang berkata untuklah kamu, orang yang berkata wajah kamu waktu ini, kamu wajah Jesus karena kamu juga ingin yang dia. Antara kau ya, dulu menerima ada orang terang-terang, pasti tahun-tahun kamu kira-kira.
0: Jadi suruh mereka kerjanya ini, suruh mereka dia dari kata sanjali, dari mazuri.
1: Mereka temui pas penutup dari kaki,
0: dia tidak oh, dia tidak hitam kalau
1: kaki pas penutup dia dari.
0: Jadi masih terlaga itu dari kerja musim kerja musim kerja sekali kini waktu biasa waktu hari ini.
1: Tidak sangat tidak terlalu pernah di mana karena kerja itu mesti di mana kamu tidak dapat sesuai batali bandar sabun siapa sih kata orang apa yang cuma kata orang ini dari dalam negeri itu berjaya biasa.
0: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

sana. Berarti orang kemimpinannya dia jangan sengaja ada pekerjaan yang besar. Mulai ada kebaikan pada penyelesaian juga, kasur dari program mati bersihkan, masri dan baik pada rumah ini bulan tahan pekerjaan yang kuru. Saya bikin itu akan sekarang dari jalan yang teringku, lu ia kawasan tahun dan sasa yang sedang berku kasur dari program, mati bersihkan itu kota, usaha yang pernah kaya terakhirku pada jalan yang besar. Gaya ini semua sampai tarik, kali mati saja buat saya berumah untuk kalian dilakiku jenak dari kali yang berdiaka dari mereka bukan saja bang susana adik-kali ini sempurna di potong kebesar kalian dilahir yang diberikan tarik pesan kalian berdiaka sudah mengikuti.

sabar sana hari apa? Di zaman hari sabar sabar kali. Karena lahir kalau bersih kita, abis lama ini, ada suami ini.

0: Anda pastikan Dr. Kurnia melakukan dari selatan. Rosyai perhal melakukannya kerana kehidupan saya pastikan usaha-usaha kami kerana kami dinilai perbezaan. Serta, yakin adalah kantor yang kita beri jadual manusia, bisnes mira, adikari, dan kari komite, bisnes dan bos. Apa kata, surat cipta akan bos. Rampun yang sentah lagi, dan kumpul nanti kita selaksa terminal, jangan kari bin bos. Apakah awak semua kawan kami lagi? Nepal Polis State Sunya Sunna Wah Tihara Tira Mana Bench Bikan Bantu Kudungo Tihara Sabatir Tathara Wah Hitman Tos No Atma Kol Garu Hos
1: Sabatana Gadit Surat Sistema Mana Bench Bikan Bantu Kudungo Tos No Atma Kol Garu Hos
0: Kami Nila Rakta Rakta Sakcho Mana Bench Bikan Kudungo